0: gila kirtu wande apsano lenye kla hawraye kirnyen waltiya faraskranda goye kwen
1: Naptram hijrawe buzu camp ma adye kininga zawe sandia kwal zungumri ada futu sandinaro itaga sanyen klan hawara fanwin. Jami bila abara me gomnate kalaks na ma adye aduma bro sarakron gumri done ilaya ada itaga sana ngao sandia kalaks na in klan hawar mbeji. Umadune lamara ilmwe ya kambazi ilma tetfon ada ngao na kal askra lutu na ajira eda Futuwa sodi no bayanzana na sha ilmu kambata swa adi maanzirifuwa gapsina gadenzu swa ya mklan bayana mbeji. Jami kreyobe chinza ya kalaksana angau na shanzan sala idi ada kalewa sleiro itaga sanayin. Ladudone Saudiya adi jami milion falkonga lituru rais mwona chida done haji sa du indin findin luko arakane ma ada itaga tindin. Aikanda ramnum gilai suronguru ala abunyer wain loktu done duangumre so ada tudina karadinen klan. Nerida jiromo hawara fanwin.

gila zoro baba saidu fulli harami kan tinde son den da kan yeste go zin dara son karanu in kilometer fiskus kunu da uwa felanz fm fars karam ne kur ade mal wok to do play ya na diro fintagat ke na amazon nai fars karam do tana se agle nang mari nan karo na diro play ya tam tamma kwaro do ni na tagat ke na harami kan tinde so wonder sandu radio ni so kolwi ko ami sam play inde lok to de gana ka wa oni gani gapsnar go nyen do kleona dia kan zano